0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Saatnya untuk bus-bus semangat kamu rockstar di pagi hari ini. Yes. Karena udah jam 8, gue yakin lo pade udah berangkat ke tempat kerja ataupun keliling-keliling Bali. Selamat berkeliling-keliling Bali, menikmati indahnya Pulau Bali.
2: Benar, yang paling penting jangan terus merasa kesepian ya rockstar. Kalau misalnya kamu udah mulai feeling lonely, udah langsung aja buka radiomu, dengerin game HR, pastinya kamu gak bakal kesepian.
1: Karena ya, bakal kan? Temenin kita ya, yes, sampai jam 10 pagi nih rockstar pastinya.
2: Soalnya kalau kita ngomongin soal kesepian nih rockstar, ternyata WHO tuh resmi nyatain kesepian sebagai krisis kesehatan global.
1: Wah, kenapa gitu ya?
2: Kenapa begitu? Jadi bukan cuma perasaan sedihnya doang nih, tapi risiko dari kesehatan itu tuh setara sama ngerokok 15 batang sehari. Bahkan katanya lebih berbahaya dari obesitas kalau itu kesepian ya.
1: Serius banget ya ternyata ya. Sampai akhirnya WHO bikin komisi khusus buat nanganin ini ternyata rockstar. Dan makanya pagi ini kita bakal ngajakin lo untuk ngobrolin tentang lo ini tim yang mana nih. Mending kesepian sendirian atau rame-rame tapi ngerasa gak nyambung sama orang-orang di sekitar lo.
2: Ayo
1: sharing-sharing sama kita pastinya via WhatsApp di 0811-380778.
2: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000, dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus, solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
7: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Assalamualaikum, mga pan-FM. You're listening to the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Ini lagu favoritnya Aca, Rockstar. Judulnya Setia by Dita Wicaksono.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau ngomongin tentang kesetiaan, itu adalah hal yang utama dalam kita berteman.
1: Betul.
0: Ataupun menjalin sebuah hubungan dengan orang tersayang. Mm-hmm. Versi kamu, Rockstar.
1: Yes. Dan mestinya kalau bisa kita ngomongin soal orang-orang tersayang ya, pasti pingin banget untuk terus menghabiskan waktu bersama atau kayak nyobain experience baru yang seru barengan nih. Apalagi menuju hari kemerdekaan nih, Rockstar. Kita tuh harus banget ikut merayakan ya. Merayakan, apalagi libur ya. Biasanya itu kalau misalnya kamu gak ikutan lomba di komplek atau di kantor kamu, mending kamu kesini, Rockstar. Soalnya ada Powerful Indonesian Festival 2026, a celebration of art, music, and craftsmanship. Jadi nanti di hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali, kamu bisa ngikutin perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan juga kerajinan yang dikurasi khusus. Jadi bukan hanya melihat pamerannya, kamu juga bisa langsung berinteraksi nih bareng konten kreatornya, Pak, bareng orang-orang yang dibalik karya-karya seni
0: si pembuatnya karya gitu ya.
1: Dan pastinya juga bisa berbelanja di marketplace-nya. Dan Rockstar, acara ini terbuka untuk umum ya. Kamu bisa langsung registrasi di megatix.co.id sekarang juga, jangan lama-lama ya kan, karena ini acaranya free.
0: Sekali lagi, free untuk nikmatin semua karya-karya ini.
1: Yes,
0: itu
1: wow. Dan pastinya kamu bisa cek info lengkapnya di @kempinski_bali, sekali lagi di @kempinski_bali.
0: Dan pastinya, Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang lo tuh tim yang mana sih, mending kesepian atau rame, tapi kalau rame-rame gak nyambung gitu.
1: Soalnya nih, Rockstar, karena tadi kita udah ngebahas seputar WHO ya.
0: Yes.
1: WHO. Kenapa WHO? Heho. Nah, jadi di bulan November 2023 lalu nih, Rockstar, WHO
0: membentuk yang namanya Commission on Social Connection.
1: Betul, yang dipimpin sama Surgeon General Amerika, yaitu Dr. Vivek Murthy. Jadi dia yang pertama kali nyampein nih, ternyata risiko kesehatan karena kesepian itu setara sama ngerokok 15 batang sehari.
0: 15 batang sehari kalau kita kesepian ya risikonya ya.
1: Sehari, Wak, betul-betul kayak gitu. Dan efeknya bahkan ngelampaui risiko dari obesitas dan kurang gerak tuh.
0: Tentunya menurut WHO sebenarnya penyebab kesepian itu bukan hanya soal kurang teman aja, tapi lebih ke kualitas hubungan sosialnya. Jadi orang itu bisa dikelilingi banyak orang tiap hari, tapi tetap ngerasa kesepian kalau hubungannya nggak bermakna. Jadi cuman sekedar lewat aja gitu ya, cuman tegur sapa, tapi nggak ada emang connection yang terbangun di dalamnya.
1: Aduh.
0: Dan ini yang bikin kesepian makin relevan dibahas sekarang, Rockstar, adalah di era digital ini, banyak banget interaksi kita makin sering nih lewat layar dibandingkan tatap muka langsung. Jadi emang yaudah interaksi kita tuh terbatas, udah gak dibatasi maksudnya. Kok gak belibat juga ya?
1: Jadi kayak gini, misalnya kita nongkrong nih, tapi masing-masing tuh fokus sama HP-nya.
0: Gitu maksudnya ya?
1: Gini, aku tahu kok kerja ya kan? Aku tahu kok kerja, kok sibuk ya kan? Banyak yang harus kau balas dari HP kau itu. Tapi kan kita udah nongkrong ya kan, Wak? Kalau udah nongkrong udah pasti HP letak lah. Jadi ngapain lagi kita?
0: Ya, letakkan lah kalau HP kau itu. Letakkan.
1: Beda dong. Kalau Weda sendiri gimana nih? Kamu tuh mending mana? Kesepian atau kayak rame tapi enggak nyambung?
0: Mendingan enggak keduanya deh. Mendingan ada teman dan bisa kita curhat.
1: Iya.
0: Jadi kan kita bisa stress release, jadi bisa sharing juga apa yang kita rasakan.
1: Mm-mm.
0: Dan pastinya lu masih bisa sharing versi lu, Rockstar, langsung ke via WhatsApp kita di 0811 380778.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Itu udah menunggu time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang

0: Stiker tanpa izin itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1 dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Hindia ya, Hindia.
1: Betul, Hindia yang ngajakin kita ke sana untuk keliling-keliling menghabiskan waktu yang indah. Ada kalanya rockstar memang kita harus benar-benar menikmati hari-hari, menikmati sebuah hari libur gitu.
0: Betul.
1: Ya, bersama orang tersayang, orang tercinta kamu rockstar. Makanya kita ngajakin kamu nih sekalian untuk memerdekakan diri di Merdeka Escape Package dari Truntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1. Lo bisa nikmatin liburan di hari kemerdekaan dengan paket paling menyenangkan di Kuta. Menginap hari, dua hari.
0: Dua hari, dua malam
1: nih di deluxe room yang punya banyak fasilitas mulai dari daily breakfast untuk 2 orang. Nusantara Merah Putih Dinner at Warung Senggol Truntum tanggal 17 Agustus.
0: Yes.
1: Terus ada juga laundry sampai 5 pakaian per room per stay. Ada gini ya, ada gratis laundry-nya juga rockstar, termasuk juga complimentary late checkout. Semuanya bisa lo dapetin cukup dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang. Bisa juga lo upgrade mulai dari Rp400.000 dan menambahkan Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfast. Promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026 dan untuk menginapnya nih berlaku dari 16 sampai 8 Agustus 2026 ini.
0: Yeah.
1: Sekali lagi rockstar, untuk promonya ini berlaku sampai 16 Agustus 2026, which is masih 3 hari lagi lo untuk reservasi, masih ada kesempatan ya. Dan untuk menginapnya ini di 16 sampai 8 Agustus 2026. Info lengkapnya email ke stay.kuta@truntumhotels.com. Sekali lagi emailnya di stay.kuta@truntumhotels.com. Dan lo bisa juga WhatsApp di 0819-3971-0538. Sekali lagi di 0819-3971-0538. Dan follow sosial medianya, Instagramnya di @truntumkutabali. Sekali lagi di @truntumkutabali.
0: Yes rockstar, dan kita juga masih ngajakin kamu ikutan topik rockstar. Mending mana, kesepian atau rame tapi enggak nyambung, ya kan? Kalau tadi kita udah ngebahas gimana, kenapa, penyebab sampai WHO itu masukin menjadi list penyakit ya gitu. Dan ternyata dampaknya itu jauh lebih konkret dari yang dibayangin rockstar. Jadi menurut Dr. Jeremy Nobel, itu dia adalah seorang pengajar di Harvard Medical School, kesepian kronis itu bisa naikin risiko serangan jantung atau stroke sampai 30%. Dan pastinya rockstar, risiko demensia 40% lebih tinggi daripada kamu gak kesepian. Terus ada juga risiko diabetes tipe 2 sampai 50%. Nah, jadi ini tuh nunjukin kesepian itu tuh bukan cuma masalah perasaan, tapi beneran ngefek ke kondisi fisik tubuh dalam jangka panjang.
1: Dan yang bikin lebih menarik lagi rockstar, Dr. Nobel juga bilang kesepian itu sebenarnya sinyal alami tubuh. Sama rasanya kayak kita lagi haus yang nandain kita butuh minum. Nah, jadi kesepian ini nandain kita butuh koneksi sama manusia lainnya. Tapi masalahnya masih banyak nih orang yang ngerasa malu ternyata kalau ngaku lagi kesepian gitu. Padahal itu sebenarnya sinyal yang sama wajarnya kalau kita lagi haus, kalau kita lagi lapar, atau mungkin tubuh ini membutuhkan hal yang lainnya juga.
0: Gengsi ya, Wak, ya.
1: Gengsi ya. Cuma kalau you sendiri, kalau lagi kesepian kau ngaku atau kau diam aja?
0: Aku ngaku. Aku pasti nyari kawanku kayak, percuma aku punya teman-teman ini kalau kalian tak bisa menemaniku gitu.
1: Gitu ya, memang jujur, ya betul ya.
0: Aku tuh tipe kali yang kalau kesepian itu tuh pasti nyari orang. Karena aku gini, wet. Aku enggak tahu ya, aku ini extrovert atau introvert, karena somehow aku tuh enggak pengin melakukan sosial apapun dengan orang. Tapi lebih banyak kalau misalnya aku misalnya 3 hari, 2 hari aku enggak ada ngobrol sama orang nih, enggak ngobrol sama manusia. Wah, itu tuh aku bisa sampai gak bisa tidur.
1: Maksudnya gitu.
0: Maksudnya kayak kepenuhan gitu loh energinya, tapi aku gak keluarin gitu.
1: Sebenernya Yuyun ini berarti cukup sebagai orang membingungkan rockstar. Katanya dia tadi bilang dia nih kalau ketemu sama orang dia merasa untuk enggan berbicara. Tetapi kalau dia gak bicara sama orang lain, dia merasa gak bisa tidur karena energinya mungkin, kepenuhan.
0: Mungkin orangnya itu lebih ke teman-temanku ya.
1: Oh, teman-teman.
0: Kalau teman-teman sebenarnya kayak lebih melihat manusia aja gitu loh. Tapi kalau misalnya aku ngobrol rame orang tapi gak nyambung juga drain juga.
1: Betul sih,
0: gitu.
1: betul.
0: Kalau beda sendiri gimana nih?
1: Kalau gue sendiri sebenarnya hampir sama ya. Ketika untuk ketemu sama orang baru untuk pertama kalinya, biasanya gue memilih untuk coba mengamati dulu untuk menjagalah biar nggak terlalu banyak ngomong juga, takutnya ada hal-hal sensitif yang gue sampaikan gitu. Tapi akhirnya setelah makin kenal, ya udah kita makin banyak ngobrol dan ya udah kita sharing-sharing hal-hal emang yang lebih intimate yang bisa kita agar bisa lebih tahu gitu loh satu sama lain gitu. Dan pasti Rockstar, lo masih bisa sharing-sharing versi lo. Lo tuh tim yang mana? Mending kesepian atau rame tapi enggak nyambung sama sekali? Sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: 107.8 FM. This is Rock Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Rockstar, pokoknya apapun itu ya, dadakan itu tuh selalu terbaik, ya kan?
2: Kenapa gitu?
1: Karena nggak tahu ya, aku tuh sering banget ngalamin yang namanya kalau sesuatu yang direncanain banget tuh kadang
2: malah nggak
1: terlaksana
2: dengan sesuai rencana gitu. Misalnya lo udah nge-planning tanggal sekian, tapi berangkatnya tiba-tiba ada di yang ngensel hamil satu gitu, itu nggak sih?
1: Apalagi kalau misalnya perempuan ya, perempuan tuh seneng banget kalau yang namanya dikasih surprise. Jadi buat kamu nih, cowok-cowok,
2: kasihlah ya surprise, bukan?
1: Jangan dong kasih gue surprise, tapi boleh sih kalau kamu
2: kalau mau ya.
1: Soalnya nih Rockstar, buat kamu yang bingung nanti mau ngasih surprise apa buat orang-orang yang paling kamu pingin ngasih lah, entah itu pacar kamu, istri kamu, atau mungkin teman, keluarga, boleh banget kamu ngajakin mereka untuk ke Prego. Karena di Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali.
2: Yes.
1: Dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia pastinya.
2: Wow.
1: Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola. Yang kembali lagi di hari Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang nih. Jadi kamu bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci. Mulai dari diavola whole butterfly chicken, terus ada juga grill octopus in aglietta, ada slow cook roasted beef salad, terus ada juga seafood on ice, dan pastinya ada artisan cheese selection sampai berbagai dessert.
2: Sebanyak itu ya. Sebanyak dan udah pastinya Rockstar dekorasi langsung sama Chef Michele Antonucci, jadi nggak mungkin bisa lo lewatin, makanya harus datang rame-rame.
1: Betul.
2: Ya.
1: Dan selain makanan nih Rockstar, kamu juga bisa menikmati live music, kids entertainment, ada juga akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan clay workshop bersama Membumi Project. Gitu. Jadi brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Dan buat kamu nih, khusus yang pakai outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink.
2: Nah tuh Rockstar, udah pas banget bisa bawa anak. Jadi kalau anak lo ada 30, ajaklah ke 30-nya. Tapi pastikan di bawah 6 tahun ya.
1: Iya.
2: Terus juga kalau lo nanti dress code-nya pakai violet, dapat free flow drinks gitu. Bukan, salah ya? Gue salah ya?
1: Dong.
2: Tapi
1: dapat
2: complimentary drink Rockstar yang benar.
1: Iya.
2: Yes.
1: Dan kalau misalnya kamu gak sempat di brunch, gak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia. Juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu Rockstar, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @WestinBali.
2: Dan juga Rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrolin, lo tuh tim yang mana? Mendingan mana sih, kesepian atau rame tapi gak nyambung sama sekali? Yang terpenting adalah menurut gue sendiri ya, lo tuh selalu menempatkan diri di posisi yang paling nyaman. Kalau dirasa untuk menjadi kesepian adalah rasa terbaik untuk diri lo, yaudah lakukanlah gitu.
1: Yes, intinya tadi juga udah dikasih tahu ya sama si dokter Jeremy ya.
2: Yes.
1: Kalau kesepian itu tuh udah sama kayak kita bisa nikatin penyakit jantung dan lain-lain ya. Jadi buat kamu Rockstar, kayak jangan takut untuk speak up sih. Maksudnya kalau kamu feeling lonely, ya udah tanya teman, ajak keluarga atau siapapun.
2: Betul. Janganlah memupuk penyakit untuk diri sendiri ya.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow @DoubleIkatRestaurant dan @RunHotelBali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
6: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Ya, selamat pagi Rockstar. Semoga kamu selalu semangat menjalani hari ini ya, ditemenin sama kita di GHM AR pastinya.
1: Yes, Rockstar, pastinya kalau ngikutin tren-tren sekarang tuh banyak banget ya. Banyak banget tren yang wellness ya. Sekarang banyak kan wellness, terus kayak back to nature. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan alam gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya makan, misalnya kita langsung bisa metik langsung terus langsung diolah. Menarik banget.
0: Menarik banget.
1: Menarik.
0: Emang banget. Ada pengalaman yang kayak gitu ya? Misalnya kita emang bener-bener bahannya berarti fresh
1: iya,
0: gitu ya.
1: Dan itu ternyata nama konsepnya adalah foraging.
0: Foraging, oh
1: ya, jadi itu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam dan diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa.
0: Gimana sih gue bisa nyobain yang kayak gitu ya?
1: Langsung aja ya Rockstar, buat kamu yang pingin cobain experience-nya, langsung ke Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa present Nusantara Foraged Fest Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa.
0: Yes.
1: Jadi kamu bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi yang kayak tadi Yuyu udah jelasin Rockstar tentang konsep foraging tadi bisa kamu rasakan di situ, dan mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial pastinya. Mulai dari Don Baselian Udang, terus ada Baramudi Panggang Base Genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga pastinya bakal ada live cultural performance, dan juga kamu bisa dengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chef-chefnya.
0: Wah, jadi kalau gue pengen tahu, berarti langsung bisa tanya chefnya ya. Dan karena dijelasin nih story behind the dishnya. Nah, masih Rockstar, buruan deh reservasi sekarang juga tanpa berlama-lama lagi. Kemana Yuyu?
1: Iya, kamu bisa reservasi dari WhatsApp di 0811-3960-9784 dan juga di sosmednya di Double Ikat Restoran dan juga Rand Hotel Bali. Dan masih Rockstar, untuk harganya kamu cukup dengan Rp650.000 plus-plus per orang.
0: Oke.
1: Itu udah termasuk 6 course dinner ya.
0: Wow.
1: Langsung aja cek Instagram mereka di @doublecuprestaurant and @renhotelbali.

0: Well, it's a good point of them. You're listening to The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Gimana? Ini udah menunjukkan jam 9:30 ya?
0: 9:30.
1: Biasanya jam-jam segini tuh udah wondering mau ngapain, mau makan apa nanti siang, atau mungkin nanti weekendnya mau kemana, atau nanti liburannya mau kemana.
0: Pokoknya ya, banyak pasti banget. Pasti banyak. Gue yakin jadwal-jadwal atau rencana yang mau pikirin. Cuman rencana gue adalah untuk bisa nikmatin makanan enak. Kalau gue sendiri, yang paling gue suka adalah pisang. Kenapa pisang?
1: Kenapa pisang?
0: Karena rasanya manis, enak, dan benar-benar memorable. Nah, cuma kali ini kita gak akan ngajakin lo untuk makan pisang, Rockstar. Yes. Tapi kita ngajakin lo untuk keliling-keliling nih, agak jauh. Kita terbang ke Itali. Tapi gak usah jauh-jauh juga, karena ternyata Italia ada di Nusa Dua, Rockstar.
1: Di mana tuh?
0: Tepatnya di The Western Resort Nusa Dua, Bali. Karena dengan ini, Rockstar, lo akan bisa menikmati pengalaman kuliner Italia otentik yang paling lengkap yang dihadirkan di Prego. Dalam suasana yang hangat, stylish dan penuh energi khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti Brunch Viola yang akan kembali nih di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Lo akan bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi langsung sama Chef Mac.

0: Kelly Antonucci, mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken,
1: yep,
0: ada grilled octopus in agliata, mm-hmm, slow cooked roasted beef salad, ada si bolognese dan juga artisan cheese selection, sampai ke berbagai dessertnya.
1: Wow, lengkap banget ya, bener-bener ya Rockstar. Jadi buat kamu jangan tunggu lama-lama, langsung aja samperin ke situ. Bisa reservasi di mana?
0: Reservasinya pastinya buruan Rockstar, dicatat sekarang ya di @pregobali dan juga @westinbali. Tapi tenang aja, selain makanan yang udah gue mention yang banyak gitu Rockstar, lo juga bisa nikmatin live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga clay workshop bersama Membumi Project. Dan brand Viola ini bisa lo nikmatin cukup dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi dicatat ya, kalau ada ponakan ada atau anak gitu yang dirasa masih under 6 tahun, diajakin aja. Yang penting jangan menyundupkan gitu. Yang aslinya 16 tahun ngakunya 6 tahun. Jangan sampai ya. Atau bahkan lo Rockstar mungkin umurnya 30 tahun ngaku 6 tahun. Jangan. Dan pastinya Rockstar, datanglah dengan outfit Violet.
1: Yes.
0: Sekaligus kamu akan bisa dapat complimentary refreshing drinknya. Kalau belum sempat nikmatin brunch, tenang aja, lo bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia. Pastinya juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Once again Rockstar, buruan reservasi sekarang, jangan dilewatkan kesempatan ini untuk bisa benar-benar menyelami lebih dalam rasa otentik Italia di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Langsung aja buruan ke Prego ya. Cek Instagramnya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, apa Rockstar? Betul, @pregobali dan juga @westinbali.

0: A fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: A very beautiful rockstar pastinya. Kamu masih bersama kita di Gema R sampai jam 10. Ini rockstar, which is kurang lebih 10 menit lagi ya. Jadi kamu masih bisa lah sharing-sharing sama kita hal-hal beautiful apa yang pernah kamu lakukan.
1: Yes, dan kalau ngomongin soal hal-hal beautiful, itu tuh pasti identik banget dengan Indonesia.
0: Kenapa gitu?
1: Karena alamnya kita itu indah banget.
0: Yes.
1: Hampir semua hal yang ada di alam yang bisa kita kelola jadi makanan.
0: Setuju. Ya betul kan? Betul. Apalagi kalau semisal kalau ke Medan itu kan masih alam banget ya. Pasti
1: tunggu.
0: Bukan.
1: Medan menurutmu alam banget gimana?
0: Bukan ya?
1: Tapi iya. Oh. Maksudnya kalau kota Medannya itu kota banget.
0: Oh, kota Medannya kota banget. Tapi
1: kalau misalnya kamu ke daerah kayak Parapat, terus ke Brastagi, ya itu alam banget yang masih kamu bisa langsung petik sayur langsung makan.
0: Oh, kalau di Bali sebenarnya sama juga gitu. Cuman gue pengennya nggak jauh-jauh deh rockstar, karena kita sama-sama di Bali, nggak usah deh kita terbang-terbang sampai ke luar negeri ya. Cukup di Bali aja, karena lo bisa langsung nyobain yang namanya foraging.
1: Iya, foraging.
0: Foraging kan namanya.
1: Bener banget. Itulah tren di mana bisa memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa rockstar. Dan kamu bisa langsung cobain di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa present Nusantara Foraged Fish di hari Senin nanti 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Jadi kamu bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini bisa jadi pengalaman paling spesial buat kamu, karena mereka punya konsep foraging, yaitu tadi memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam, dipetik langsung, terus dimasak, diolah jadi sesuatu yang unik dan penuh cita rasa.
0: Yes. Kira-kira diolahnya jadi apa aja sih, Yuyu?
1: Aduh, banyak banget. Pokoknya totalnya bakal ada 6 course dinner nantinya.
0: 6 course ya.
1: Dan kamu cukup ngeluarin Rp650.000 plus-plus per orang nih, rockstar. Kamu udah bisa menikmati 6 hidangan spesial, mulai dari Don Basel Lanudang hingga Baramudi Panggang Basel Genep, yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga bakal ada live cultural performance, dan kamu bisa dengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chefnya.
0: Wah, itu menarik rockstarnya. Jadi emang kita benar-benar merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
1: Bener.
0: Jadi lewat menikmati makanan Nusantara, lewat cultural performances juga. Betul. Ya. Termasuk juga lo bakalan lebih tahu nih asal-usul gimana sih makanan itu bisa terbentuk gitu. Makanan yang disajikan oleh chef yang sudah mengkurasi.
1: Betul
0: gitu.
1: Banget. Jadi buat kamu rockstar, langsung aja reservasi sekarang di WhatsApp di 0811 3960 9784, dan jangan lupa juga follow di @doubleikatrestoran dan @renhotelbali. Sekali lagi @doubleikatrestoran dan @renhotelbali.

0: Your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, lagunya gak apa-apa melo ya. Kayaknya sesuai dengan perasaan hati kita berdua.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Melo, karena bentar lagi kita harus meninggalkan kamu.
1: Iya, pamit dulu Rockstar ya. Dan ini kamu lagi dengerin lagunya Rockstar, judulnya Selepas Kau Pergi.
0: Aduh.
1: Jadi gimana ya, intinya mengingatkan kita kembali dengan keadaan setelah dia pergi, gimana kondisi kita sih
0: Apalagi tadi kita juga hari ini ngebahas topiknya tentang kesepian ya.
1: Yes.
0: Tapi everything is gonna be fine, Rockstar. Kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman.
1: Betul.
0: Kita harus berani melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak punya benefit juga untuk stay di kehidupan kita.
1: Kita konek ya, Rockstar ya. Terima kasih Rockstar, thank you yang udah join sama kita dari jam 7 sampai 10 pagi ini.
0: Yep.
1: Semoga hari-hari kamu selalu berwarna, selalu menyenangkan, ditemenin bareng kita di Gema Air Rockstar.
0: Yes.
1: Dan kalau ada waktu, Hari Wida mau pamitan Rockstar.
0: Yuyu Madeline pamit juga.
1: Yes, kita pamit bareng-bareng ya. Dan sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, di channel yang sama, 87.8 FM. Dan see you lagi di Gema Air berikutnya. And have a rockin'
0: day.
1: Bye-bye Rockstar.
0: Bye Rockstar.
2: Gema Air comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Gema Air. Have a wonderful day.

weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin

0: Rizky Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget, yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali

base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin rockstar kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restaurant dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh

0: kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: What it do, baby boy?

0: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock and Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman lihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali base, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram, therockinlife.bali. Sekali lagi, therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh, ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi, rahmatunisa@mramedia.com.

0: Ketika ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Hajit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin Rockstar, kamu udah kayak senyumnya abis gitu ketemu sama orang. Ya, tapi namanya kenalan sama orang baru itu adalah hal yang menurut saya menyenangkan gitu kan ya. Apalagi kamu bisa kayak bikin orang seneng, bikin senyum sama-sama. Itu pas banget nih. Kalau semangat kamu seperti itu juga, gabung yuk sama The Rockin' Life Bali yang lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita, buat di posisi client service representative. Dengan syaratnya adalah minimal pendidikan D3, terus bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, dan bisa kerjasama dalam tim. Cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat juga kirimin CV kamu dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi boleh di Instagram therockinlife.bali atau email deh sekarang juga ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Full Jet Fish, Senin 17 Agustus.

0: lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

at the Rockin' Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Thailand but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Bali. Kalau kamu nih ya, sekarang lagi dalam keadaan bengong gitu kan, kayak gue butuh sesuatu nih yang lebih menantang dari pekerjaan ini. Gue butuh sesuatu yang kayaknya bikin hidup gue tiap hari bersemangat. Ah, pas banget yuk gabung sama The Rockin' Life Bali Rockstar. Kalau kamu suka eksplorasi, kenalan sama orang baru, suka tantangan, bisa gabung jadi account eksekutif dari The Rockin' Life Bali. Persyaratannya adalah umur maksimal 30 tahun, dan kamu punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat, skill negosiasi yang kece, terus juga biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, mau online, mau offline, mau underline, mau apa ya, pokoknya semua deh. Terus tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan juga kalau kamu punya sales experience, itu adalah nilai plusnya. Diutamakan yang Bali based, jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang. Boleh lewat DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Atau email sekarang juga deh ke rahmatunisa@mramedia.com. Sekali lagi rahmatunisa@mramedia.com.

0: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya.

Citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung Citylink.co.id. Betterfly Citylink. This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib, emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa, kalau kita udah kepikiran soal apa ya, soal kesempatan-kesempatan gitu, boleh nggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Nggak sih, karena gini, kesempatan buat ngeliat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026, dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu, jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga. Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali. This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali.

Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Daras Wardana, nemenin kamu rockstar, ya kan? Seperti biasa kalau kita udah kepikiran soal apa ya? Soal kesempatan-kesempatan gitu. Boleh enggak dilewatin nih satu kesempatan yang satu ini? Enggak sih. Karena gini, kesempatan buat ngelihat kembangan Indonesia dari seni, musik, dan juga kayak kerajinan gitu ya, itu jarang banget kita temui. Tapi sekarang udah makin dekat sama kita di Powerful Indonesia Festival 2026, hari Minggu 16 Agustus 2026 dan Senin 17 Agustus 2026, mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Soalnya ini kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, dan kerajinan. Dikurasi spesial cuman buat kamu. Jadi bukan cuman ngelihat pamerannya, kita bisa langsung berinteraksi, belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu dengan kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Sekali lagi megatix.co.id, dan cek info lengkapnya di @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

event but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative

0: tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Voyage Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restoran dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Voyage Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

83,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau fitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

87,8 FM di sisir nomor 1 lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Pernah gak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan ya, memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Baselan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

Merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package. Atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, petugas imigrasi dan bea cukai Amerika atau ICE berencana mengalokasikan anggaran hingga $20 juta untuk membeli ribuan sarung tangan pengingat listrik dengan target pengiriman Maret 2027. Perangkat buatan Compliant Technologies ini bekerja memberikan sengatan instan ke kulit saat saklar diaktifkan untuk melumpuhkan perlawanan tanpa meninggalkan luka bakar atau bekas luka. Rencana pengadaan ini menuai kekhawatiran dari kelompok hak sipil atau ACLU terkait potensi penggunaan kekerasan berlebih dalam penegakan hukum imigrasi sipil di Amerika. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Demi Lovato dipastikan kembali memerankan karakter Michi Torres dalam Camp Rock 3, sekaligus menjadi reuninya bersama grup musik Jonas Brothers setelah sukses di dua sequel sebelumnya. Sequel terbaru ini akan berfokus pada kompetisi generasi baru peserta Kema Musik untuk memperebutkan posisi penampil pembuka dalam tour grup musik fiktif Connect 3. Disutradarai Veronica Rodriguez, Camp Rock 3 dijadwalkan tayang perdana di Disney Channel pada Kamis 13 Agustus 2026 sebelum dirilis secara global di platform Disney Plus 14 Agustus 2026. Berita ketiga dari bola.com, Lionel Messi resmi kembali memperkuat Inter Miami dalam pertandingan Leagues Cup 2026 setelah melewati masa duka atas meninggalnya sang ayah George Messi Sabtu 8 Agustus 2026. Sebelum kembali bertanding, Lionel Messi membagikan pesan emosional melalui Instagram tentang peran besar sang ayah dalam karirnya dan keraguan untuk terus bermain. Kembalinya Lionel Messi ke lapangan hijau disambut antusias penggemar dan mendapat banyak dukungan termasuk Cristiano Ronaldo. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package. Atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai, di 18 Agustus lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali. Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
5: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 98.8 FM, this is your number one love talent entertainment media, The Rock in Life Bali. Mungkin kamu lagi terjebak di tumpukan kerjaan rockstar sebelum akhirnya memutuskan nanti mau jalan-jalan, mau makan-makan gitu kan ya. Di weekend nanti, apalagi kita punya long weekend, kamu wajib datang deh ke satu acara di mana a celebration of art, music and craftsmanship hadir di Powerful Indonesia Festival 2026. Mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom-nya di Apurva Kempinski Bali, Minggu 16 Agustus dan Senin 17 Agustus 2026. Akan ada perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, ada dua hari pameran seni, desain, musik, kerajinan yang dikurasi khusus, dan bukan cuma lihat, kita bisa langsung interaksi, bisa langsung belanja di marketplace-nya, sekaligus ketemu sama kreatornya. Acara ini terbuka buat umum, jadi kamu tinggal registrasi di megatix.co.id sekarang juga. Dan buat info lengkapnya, cek di @kempinskibali, sekali lagi di @kempinskibali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: What's trending kita hari ini datang dari Belanda nih rockstar, di mana baru aja saya baca CNN.com di mana Belanda memutuskan mengangkat Xavi Hernandez sebagai pelatih timnas Belanda untuk menggantikan Ronald Koeman. Dengan demikian, Xavi jadi pelatih asing pertama buat timnas Belanda di 48 tahun terakhir. Jadi Xavi Hernandez sendiri kan kita tahu ya, dia adalah legenda dari Barcelona dan dia punya kontrak sama KNVB sampai Piala Dunia 2030. Ini juga katanya bikin Belanda jadi punya harapan baru untuk tim yang menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Kita lihat aja apakah Belanda yang saya dukung dari awal 2000-an itu yang biasanya jadi spesialis juara 2 akan jadi lebih bagus. Dan ini adalah Suardana for The Rock in Life Bali, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rock in Life.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
3: Wait till you're announced.

8.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Mungkin kalian pernah dengar Rockstar. Ada yang bilang kalau penyesalan itu datangnya belakangan, yang depan namanya pendaftaran. Tapi kalau cepet-cepetan namanya perlombaan. Dimana kita cepet-cepetan buat liburan, teman-teman kita udah pada musim libur, mereka kemana-mana jauh, kita main deket aja. Ke Teruntung Kuta yuk, di Jalan Pantai Kuta nomor 1, karena mereka punya Merdeka Escape Package. Bisa liburan 2 hari di hari kemerdekaan, paket paling menyenangkan di Kuta, nginep 2 malam di deluxe room dengan banyak fasilitas. Ada daily breakfast buat 2 orang, ada Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol Teruntung. Buat tanggal 17 Agustus, dan laundry nih, kamu bisa sampai 5 pakaian per room per stay. Ada complimentary late checkout dan semua bisa didapetin dengan harga Rp2.950.000 net per package buat 2 orang, 2 malam loh. Kamu bisa upgrade mulai dari Rp400.000 dan juga kalau mau extra bed nih, cukup nambah Rp600.000 aja, sudah termasuk breakfast. Dan promo ini berlaku sampai 16 Agustus 2026. Nginepnya mulai 16 sampai 18 Agustus 2026. Info lengkapnya cek aja di stay.kuta@teruntunghotels.com. Dan kalau mau WhatsApp 0819-3971-0538, sekali lagi 0819-3971-0358, dan follow Instagramnya @teruntungkutabali, sekali lagi @teruntungkutabali. Dan abis ini ya kan, seperti biasa kalau dana muncul berarti akan ada ramalan. Ramalan apa? Ramalan sio dong. Untuk peruntungan minggu ini saya akan bacain ramalan sio kambing. Nah, ya kan? Untuk sio kambing minggu ini katanya cukup bagus untuk menyelesaikan kerjaan kamu yang sempat ketunda. Buat keuangan stabil, tapi banyak godaan buat lifestyle, hiburan. Sebenarnya gak penting, tapi demi gengsi boleh lah. Buat asmara, kambing-kambing yang sudah punya pasangan, coba dengerin pasangannya mau apa, pengen apa. Buat yang single, ada lingkungan pekerjaan kamu dan pertemanan itu memberikan kamu kesempatan ketemu orang baru. Terus kalau kamu sekarang CEO-nya bukan kambing, mau dibacain, boleh WhatsApp kita 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.

0: Action Boy Live FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Banyak orang yang selama ini ngeluh gitu Rockstar, di sekelilingnya tuh isinya keluhan, lingkaran yang cukup negatif gitu. Coba kita positifin deh, dengan lingkaran makanan di Prego yang punya pengalaman kuliner Italia paling otentik di Nusa Dua. Ya kan, suasana yang hangat, stylish, penuh energi. Kamu bisa lunch, bisa dinner, bisa nyobain minuman spesial dari Prego Cellar juga. Koleksi ada banyak. Atau mau ke event spesial mereka, ada brunch Viola yang kembali di 30 Agustus hari Minggu dari jam 12:30 siang. Ada menu otentik Italia yang dekorasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken. Ada grilled octopus in agliata, ada slow cook roasted beef salad, ada seafood on ice, ada artisan cheese selection, sampai ke banyak dessert. Selain makanan, akan ada live music, kids entertainment, dan akses ke semua area kolam renang juga pantai. Dan juga ada clay workshop bareng sama Membumi Project. Brunch Viola bisa kamu nikmatin, harganya Rp690.000 plus-plus per orang. Untuk anak di bawah 6 tahun itu gratis. Dan kalau kamu datang pakai outfit Violet, kamu juga bisa dapat nih complimentary refreshing drink. Jadi reservasi aja sekarang, buruan. Cek aja Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Let's bring back your best memories with Violet.
0: Sekarang di throwback kita punya satu lagu rock yang terkenal dari akhir 90-an, jadi ikonnya new metal dan dibilang sebagai lagu yang membawa kon dari skena metal alternatif ke skena metal mainstream. Judulnya Freak on a Leash, dirilis tahun 1999 sebagai single dan masuk ke album Follow the Leader yang dirilis 1998. Jadi albumnya keluar 98, Freak on a Leash itu baru diperkenalin 99. Dan ini lagu terbesar kon dengan bagian yang kayak ada skat icon kayak Jonathan Davis. Dan ini adalah bagian yang paling gampang dikenalin dari lagu ini. Nah, lagu ini juga menangin Grammy tahun 2000 untuk Best Short Form Music Video dan menangin banyak penghargaan lain kayak dari MTV VMA. Jadi salah satu juga video rock paling memorable di era-era MTV. Biar kamu sedikit keinget gitu kan ya sama new metal, mungkin Korn, Limp Bizkit, Deftones, Slipknot, atau bahkan Linkin Park. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Korn, Freak on a Leash.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: 93,8 FM. This is your number one love online entertainment media, The Walking Life Bali. Dari luar DNA, masih dimainin kami Rockstar. Dan seperti yang kita bilang tadi ya kan, ada teman kita yang menembus kemacetan dari Uluwatu menuju ke Kuta ya kan, jauh-jauh. Dimana mereka akan ngobrolin, kita akan ngomongin makanan. Hal yang paling saya suka dalam hidup, makanan, makanan Bali. Terus apa ya, kalau kata keluarga saya tuh, saya suka makan daun-daunan. Sayur-sayur Bali itu emang menarik ya, apalagi kalau di Indonesia tuh emang terkenal banget dengan alam, budaya, dan orang udah tahu makanan mendunia gitu. Seperti yang diadain di 17 Agustus nanti di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ini gebrakannya luar biasa, benar-benar menggebrak. Nusantara Frozen Fish memperkenalkan konsep foraging atau memanfaatkan bahan pangan apa ya, domestik ya kak ya, benar ya, domestik dipetik langsung dari alam. Ini seperti biasa, kita pengen tahu biar kita nggak usah sok tahu gitu kan ya, kita tanya aja sebenarnya seperti apa sih prosesnya dan lain sebagainya. Sebelumnya kita bahas dulu nih tentang Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Ini kita akan ngobrol bareng, yang pertama ada Kak Maria Pasa, Assistant Director of Marketing Communication dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa ya kan. Kita ngobrol banyak, silakan Kak, boleh diambil mic-nya. Oh ada di sebelah sana.
1: Hai.
0: Kita
1: Rockstar kan manggilnya.
0: Betul, Rockstar. Kita tanya dulu ya kan, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, selain pernah jadi tempat party anniversary kita ya, ya kan,
1: yang tidak terlupakan itu kan.
0: Betul kan? Yang heboh itu.
1: Heboh banget.
0: Apa yang jadi keunikan atau sebenarnya pembeda? Kan kalian itu resort di tebing, kece, ada sunset. Pembeda dibanding tempat lain di Uluwatu?
1: Tadi tuh udah sebutin, karena kita view-nya langsung sunset kan. Terus lokasi kami juga yang cukup secluded. Jadi buat rockstar nih yang pengen liburan yang bener-bener chill, pengen bener-bener menikmati waktunya, itu pas banget di Renaissance Uluwatu. Nah, lokasi kami juga bukan yang di terlalu ramai.
0: Betul.
1: Jadi memang lebih apa ya, lebih sepi, lebih tenang. Jadi bisa memanfaatkan waktu dengan baik bersama orang-orang terkasihnya. Plus juga kan kita secara resort, secara facility, kita juga udah lengkap nih, A to Z-nya udah ada. Kamar udah pasti dong, kamar udah punya banyak tipe.
0: Banyak dari tipe, jumlahnya ada berapa sih sebenarnya? Kayaknya begitu kita masuk nih.
1: Yes.
0: Kita masuk kan di depan ada pohon gede tuh. Itu apa bilangnya? Pohon, ya pohon kan? Pohon ya. Terus enggak tahu namanya, pohon. Terus
1: lobi.
0: Lobi.
1: Lobinya tuh langsung menghadap
0: ke laut. Ya kan? Ada arbar di situ.
1: Ada arbar, betul.
0: Terus kalau ke kanan menuju kamar, kalau ke kiri itu
1: ke ballroom.
0: Ke ballroom.
1: Ke arah ballroom.
0: Yang ada decknya juga di depannya.
1: Iya, ada deck. Apa banget kayaknya?
0: Apa banget, turun double ikat.
1: Turun double ikat, clay craft sampingnya.
0: Clay craft di sampingnya.
1: Di depannya kan
0: ada decknya juga.
1: Decknya juga.
0: Orang wedding. Dulu bahkan openingnya nih Rockstar, ada anggun luar biasa.
1: Iya, anggun C. Sasmi, bener.
0: Luar biasa.
1: Hafal banget loh.
0: Hafal, hafal, hafal. Saya hafal. Nah, terus ke kanan lagi, nanti di sana ada itu bilangnya apa? Chapel.
1: Iya, ke bawah turun ada
0: chapel. Ada chapel. Ada pool juga di depannya, chapel. Luar biasa.
1: Oh. Ya kan? Ini lengkap. Lengkap. Ada Putri Studio. Jangan lupa.
0: Wow, ada Putri Studio. Nah, kan banyak yang belum tahu ya. Kalau sebenarnya di situ kalau mau makan pun ke double ikat bisa kan?
1: Bisa banget.
0: Bisa banget. Signature-nya atau ceritanya soal kita soal double ikat selain ada mesin turnin itu ya?
1: Ada. Nah, double ikat itu kan terinspirasi dari, jadi double ikat itu sebenarnya adalah teknik menenun double ikat. Memang aslinya teknik menenun namanya double ikat. Double ikat itu di dunia cuma ada di 3 negara dan salah satunya cuma di Indonesia. Indonesia adanya di Tenganan saja. Kita mengambil inspirasi. Jadi kalau Rockstar yang sudah pernah pasti tahu kita ada banyak pajangan-pajangan ikat di sana.
0: Betul.
1: Atau kalau yang belum pernah, kepoin aja akun IG kita. Di sana kita ada ceritain sejarah-sejarahnya.
0: Luar biasa.
1: Terus ada live tenunnya setiap moonlight dinner juga.
0: Oh gitu.
1: Jadi mesin tenun itu bukan cuma pajangan kan. Itu memang aktif, masih dipakai.
0: Ah.
1: Dan ini signature restoran kami, mm-hmm. provide-nya, offering-nya adalah Indonesian restaurant.
0: Betul. Kita pernah ke situ dan
1: ada chef-nya langsung.
0: Iya, ada chef-nya dan kan? Itu makanannya enggak kelar-kelar gitu. Indonesia mulai lu cari yang Bali, terus datangnya ada yang Sumatera, ada yang apa semua disajikan di situ.
1: Betul.
0: Luar biasa. Terus nih, event kali ini kan banyak yang belum tahu ya konsepnya ini seperti apa, dibawa dari alam kah, dari alam itu alam sebelah mana kah, nah
1: apa alam lain,
0: alam boys beda dong. Ini seperti apa sih sebenarnya, nama acaranya dulu sama konsepnya dulu deh.
1: Iya, acaranya Nusantara Forage Feast. Mm-hmm. Jadi ini adalah konsepnya dengan foraging. Nah, foraging nanti aku ada chefnya sendiri yang akan menceritakan mm-hmm. itu apa. Mm-hmm. Lalu pastinya dengan hasil kreasinya Chef Vishnu and team. Mm-hmm. Jadi masakannya kita ada Balinese-nya dan otentik karena memang bahan-bahannya juga ini yang foraging tadi itu, Kak. Nah, detailnya apa nanti biar ada chefnya langsung yang akan menceritakan.
0: Siap. Abis ini akan kita omongin Rockstar, jadi kamu nggak boleh kemana-mana, tetap dengan kita, tetap di Drive and Jive.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cadbury. Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 93.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Sam Smith, When He's Gone. Kalau seseorang hilang, itu biasanya yang jadi kangen kita. Tapi kalau sampai sesuatu yang disebut sebagai warisan budaya hilang, itu yang kelimpungan semua orang. Karena pernah kita angkat di sosial media The Rock in Life Bali, nih Rockstar, dimana kita pernah angkat tentang masakan Bali. Sekarang itu yang jadi kesulitannya adalah di mana masakan Bali atau masakan tradisional Indonesia lah secara garis besarnya itu turunnya bukan lewat kitab, bukan lewat buku, tapi lewat cerita mulut ke mulut, ya kan? Nah, untuk melestarikan, untuk event kali ini yang diadain sama Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, kita udah punya dua orang ahlinya. Yang pertama ada Chef Wisnu Adiatma, eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Terus berikutnya saya manggilnya chef juga nih, chef Made Masak, nomadik, kuliner artis dan juga forager. Kita forging ini sebenarnya yang dimaksud itu apa, chef? Boleh di mic-nya boleh diambil? Nah, yang itu boleh. Sebenarnya konsep ini sangat lekat sama orang Bali gitu kan ya. Konsepnya itu seperti apa sebenarnya, chef? Konsep dari foraging ini sendiri.
1: Oke. Foraging ini kan ya nama keren. Biasa lah kalau kita
0: bahasa awamnya
1: iced tea or es teh gitu.
0: Iya, betul. Ya, ya, ya.
1: Jadi foraging itu bahasa Indonesianya artinya meramban.
0: Meramban.
1: Meramban.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ada banyak juga, ada salah satu olahan namanya jukut rambanan.
0: Jukut rambanan.
1: Ya, okay. Mungkin Rockstar pada tahu ya. Pernah dengar atau
0: pernah dengar lah.
1: Pernah dengar. Nah, itu dari hasil ya kita meramban cari di alam liar ya. Maksudnya di luar gitu,
0: di sekitar rumah lah.
1: Sekitar rumah kita cari itu kemudian dijadikan urap gitu. Itu namanya jukut rambanan gitu.
0: Berarti nah, konsepnya
1: sesuatu yang baru ya.
0: Bukan, bukan sesuatu yang baru. Yang
1: baru karena sebetulnya ya seperti itulah kita hidup dulu kan. Maksudnya kita kalau lapar orang dulu ya cari makan kan, hunter and gather kalau orang dulu kan.
0: Oke, betul.
1: Ya, intinya kalau lapar ya udah cari keluar gitu. Kalau dulu carinya ke hutan, sekarang carinya ke aplikasi kan gitu.
0: Oh iya benar. betul. Banyak yang bilang ya, sekarang sama-sama mencari, cuman bedanya dulu harus berjalan, sekarang pakai jempol aja.
1: Gitu kan. Kalau dulu kita harus lihat dulu di bawah ada apa. Oh, betul. Ada pakis ya. Oke lah, pakis, jukut, paku. Saya rasa banyak orang Bali tahu banget nih jukut paku.
0: Jukut
1: ini,
0: paku
1: kan.
0: Ya.
1: Jukut paku ini jarang sekali ada di kebun kan gitu. Artinya yang di perkebunan. Kalau perkebunan itu biasanya mungkin ada perkebunan wortel gitu. Perkebunan pakis kan jarang ya. Itu tumbuh liar aja gitu.
0: Oh iya, bahkan karena orang memang, orang Bali bilangnya diabing kadang-kadang kan ya. Bilangnya mereka gitu ya, di jurang.
1: Iya,
0: di tebo ya.
1: Tebo alih apalah ada yang
0: ya,
1: betul. Ada kan seperti itu. Itu tidak sesuatu yang baru, tapi ketika dilakukan itu membangkitkan memori, asik.
0: Ada core memori sebagai orang yang pernah makan makanan tradisional, gitu.
1: Iya. Ya, apalagi kalau saya nggak bilang gen berapa nih, milenial kan?
0: Milenial lah, milenial.
1: Milenial gitu, mungkin.

0: Ternyata.
1: Bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau kita bilang nenek moyang gitu ya, itu kan kita tujuannya semua mencari yang ada di alam gitu. Kita melaut, kita cari ikan yang ada di laut gitu. Ya kan, maksudnya semua upaya kita lakukan tuh untuk merawat kehidupan kita atau untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup kan gitu.

0: itu sudah nggak bisa kita bilang tradisional lagi. Yeah. Orang taunya lebih tahu, oh ini tradisional ala misal ala Jepang, ala apa, ala apa. Konsep foraging ini penerapannya jadinya seperti apa?
1: Oke, okay. Sebenarnya foraging ini kan menjadi tren itu ketika banyak orang mulai memikirkan dari mana sih sumber makanan kita, atau siapa sih di balik makanan yang sekarang ada di meja makan kita, siapakah orang yang menanam di balik itu. Jadi terasa penting untuk orang sekarang mencari tahu dari mana sumber makanan mereka gitu loh. Apalagi sekarang orang pikir untuk kesehatan dan lain sebagainya ya. Orang lebih aware sama dengan itu sekarang, dengan hal-hal yang oh kita makan ini untuk menambah kesehatan kita atau stamina kita. Biasanya kan seperti itu. Jadi foraging ini sebenarnya menjadi tren ketika kegiatan itu dilakukan secara liar, wild gitu. Kita pergi ke hutan, kita experiencing untuk cari makanan, kemudian kita masak bersama. Jadi itu menjadi apa ya, suatu rangkaian aktivitas yang outdoor activity gitu. Outdoor activity kemudian jadikan tren kalau kita lagi hangout sama teman-teman, kita di luar, kita bisa tahu, oh ini ada manfaatnya ini, oh ini ada manfaatnya ini.
0: Jadi sekarang jadi satu apa ya, lifestyle baru lah yang, oh bukan baru sih, diperkenalkan lagi.
1: Iya gitu, diperkenalkan ya lagi. Jadi nggak ada new invention ya, cuma kita kan mulai mengemasnya. Bisa dikemas dengan cara yang anak muda sekarang. Jadi orang piknik itu kan luar biasa sekali sekarang. Orang pergi liburan ya, apa namanya, orang bilang staycation gitu. Nah, atau sekarang healing.
0: Nah,
1: bahasanya kalau
0: glamping ya, mereka kan sukanya gitu ya, camping, glamping.
1: Pasti carinya ke alam gitu karena sudah penat sekali dengan kehidupan gitu yang di kota mungkin. Kemudian pergi keluar gitu ke desa, kemudian kita hidup udara segar, kita cari makanan sendiri, benar-benar yang weh saya petik sendiri gitu. Meskipun orang enggak pernah punya kebun gitu, tapi hutan itu kan selalu menyediakan sumber pangan gitu.
0: Oh, luar biasa. Jadi, mulai dari tanaman sampai yang lain-lain lah.
1: Iya. Kemudian sambil trek-trekan naik motor gitu kan Turing kemana?
0: Itu,
1: gelar tikar, setup api unggun sambil
0: ya apalah, habis mancing gitu ya, mungkin ya. Bisa.
1: Terasa sangat ini ya, syahdu gitu.
0: Oh, sangat apa, orang bilang kembali ke alam. Nah,
1: kembali ke alam.
0: Tapi dalam hubungannya dengan pengemasan modern, di mana Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa ini kan punya cara tersendiri untuk menyajikan ini secara apa ya? Naik level. Banyak yang bilang seperti itu. Nah, Chef Wisnu, seperti apa nih? Nantinya presentasi penyajiannya itu akan yang diperkenalkan tuh apa? Kan tadi dibilangnya sistemnya kembali ke alam. Kembali ke alam, kita diajak metik, kita diajak ngolah apa gimana? Gimana, Chef? Silakan.
2: Jadi nanti tenang aja. Ada yang bakalan kita ajak ke hutan buat.
0: Oh, enggak ada. Lagi. Saya takut kena lateng sih, jangan.
2: Jadi basically kenapa sih kita ambil tema foraging fest ini dulu? Tadi dijelaskan sama Chef Made, foraging ini bukan sesuatu yang baru nih. Jadi foraging ini udah ada dari zaman dulu, yaitu kalau orang dulu bilangnya namanya meramba. Jadi meramba ini sebuah kegiatan mencari, mengenali, dan mengumpulkan bahan makanan atau sumber daya lain yang tumbuh alami, tanpa dibudidayakan. Jadi ternyata ada banyak hal yang tumbuh di alam kita nggak pernah sadar nih. Kita bukan nggak pernah sadar ya, jadi lebih ke kayak
0: awareness-nya kurang ya?
2: Banyak yang masih belum tahu, oh ternyata makanan yang kita dapatkan selama ini datangnya dari sini loh. Dan seringkali bahan-bahan yang kita gunakan itu tumbuh liar begitu saja di alam. Hanya karena kita nggak pernah lihat, kita menganggap itu sesuatu yang baru, padahal enggak.
0: Padahal bisa dimakan kan gitu kan ya?
2: Padahal bisa dimakan. Jadi kemarin inspirasinya datang, kita traveling. Saya bersama tim dari Renaissance Uluwatu traveling ke tempat Chef Made, diajak di sana, diajarkan, bahkan diberikan sedikit ilmu bahwa ternyata banyak sekali hubungannya, korelasinya antara foraging ini dengan budaya Bali.
0: Nah, sebagai contoh Chef, misalnya menu yang sebenarnya hampir semua orang tahu, terus tiba-tiba nanti akan disajikan nih, misalnya apa, kemarin saya sempat donbase pakai apa gitu.
2: kita bakalan sedikit

0: Spill boleh.
1: Itu ingredientnya yang nanti ada di dish yang akan kita tampilkan dari Semade adalah daun basi kayak tadi betel leaf itu.
0: Iya.
1: Kemudian kemarin saya sempat intan sama Semade juga ada beberapa ingredient yang cukup menarik ya buat disowing kayak daun kopi itu ternyata bisa dijadikan sayuran. Nah, sekarang kita lagi coba R&D sama tim untuk siapkan makanan-makanan yang bisa kita buat, kita olah dari bahan-bahan yang nanti bahannya sendiri pun bakalan datang dari Semade, karena fokus kita untuk dinner kali ini bukan hanya presenting sesuatu yang berbeda dari yang lain, tapi kita focusing untuk sustainability practices kita juga.
0: Ah, berarti foraging ini konsepnya ada keuntungan yang pertama budaya nggak hilang, kedua sustainability.
1: Benar.
0: Ah, luar biasa. Kamu harus ikut Rockstar. Habis ini tahan dulu Chef, tahan. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak nih Rockstar. Kita akan kulik lebih banyak. Saya juga penasaran nih. Apakah selama ini menu yang kita makan itu sustain apa enggak? Bisa makan apa? Nantinya di sana ada apa aja? Habis ini kita akan balik lagi tetap di Drive and Jive.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life. Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
8: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 107,8 FM di sisi number one lifestyle and entertainment media The Rock in Life Bali. Ini Rockstar. Kita masih ngobrol sama teman-teman dari Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa. Dan kita masih ngomongin soal acaranya nih. Kita sekarang kita tanya ke Chef Wisnu lagi. Tadi bocorannya baru dikit banget Chef. Boleh dibocorin yang lebih banyak gak? Karena kan dibilang akan diceritakan. Dan kita pengen tahu nih cerita seperti apa yang akan muncul pas kita makan. Kayak ini daunnya ini loh sebenarnya apa gimana-gimana.
1: Jadi nanti kurang lebih acaranya ini adalah kolaborasi antara saya dari Double Ikan Restoran sama Chef Made Masak. Kita bakalan nampilkan 6 courses nih.
0: 6 courses, oke.
1: Okay. Jadi ada forehand, tinggal dibagi 2 aja nih. Jadi ada 3 dish dari Chef Made, ada 3 dishes dari saya juga. Nah, keunikan dari dinner ini biasanya kalau di Double Ikan kita bakalan start dari kita punya ritual sendiri nih. Mulai makan, kita punya namanya sambal ritual.
0: Ini saya tahu. Boleh dijelaskan nih dari presentasiin? Boleh.
1: Ini para
0: tamu
1: yang datang bakalan kita ajak untuk experiencing membuat sambal sendiri. Membuatnya langsung di atas meja. Nah, nanti kita bakalan serving bersama dengan cracker sebelum mulai makan. Kemudian baru nanti kita lanjutkan dengan course-course berikutnya. Ada 3 course dari Chef Made, ada 3 course dari saya juga. Kemudian nanti selama kita serving, kita bakalan keluar langsung, kita bakalan ceritakan what's the story behind the dish. Kemudian dari mana sih ingredient yang kita dapatkan ini sih sebenarnya. Terus tadi saya ada singgung sedikit di awal tentang dinner ini kita gak pengen buat hanya sebagai orang datang kemudian having nice dinner, makan enak kemudian pulang. Enggak, kita juga pengen ceritakan sustainability practices kita di sini, bahwa beberapa ingredient yang kita gunakan itu sudah pasti itu locally sourced ingredient. Jadi kita datangkan ingredientnya lokal dari Bali, area di Bali. Nah, ingredient ini yang kita dapatkan dari pada saat kita foraging bersama Chef Made gitu.
0: Oh, berarti itu adalah hasil dari R&D tadi ya, pertemuan dan kerjasama tadi.
1: Iya.
0: Ceritanya seperti itu.
1: Selain itu pada saat dinner nanti mungkin ada beberapa ingredient yang akan kita ceritakan. Kayak Chef Made ini jauh lebih jago nih menceritakan ini apa sih benefitnya, apa sih kandungan yang ada di ingredient tersebut. Orang zaman dulu sudah tahu lebih banyak daripada kita. Tanpa ada Google segala macam dulu, tapi orang udah tahu bahwa oh, tumbuhan ini berkhasiat untuk ini. Nah, nanti Chef Made akan menjelaskan juga kepada para diner lebih lengkap bagaimana sih prosesnya, story behind-nya, kemudian teknik-teknik mengasak yang digunakan dan juga benefitnya tentu saja.
0: Udah kayak ini ya, Chef Made ini pernah berguru sama Hembing gimana? Hembing. Tuh ya, mungkin kalau angkatan saya mungkin kayak tahu ya, kita masih tahu. Berarti benar nih, Chef. Dari bukan sekedar makan, tapi kita tahu ya, mungkin ada yang bilang ngilangin panas dalam dan lain sebagainya. Atau daun kelor bisa ngilangin ini ya, Gus ya? Apa? Daun kelor bisa ngilangin bebai ya? Bisa ngilangin santet ya? Berarti ada cerita-cerita seperti itu, Chef, termasuk manfaat kesehatan gitu.
2: Ini harus bertapa di Gunung Kawi.
0: Waduh. Ada bertapa di Gunung Kawi itu agak serem ya saya ya. Itu berarti ada cerita-cerita seperti itu dari setiap bahan yang dipakai.
2: Iya, tentu saja itu memang tidak terlepas dari apa ya? Cerita itu sebuah satu experience. Kalau kita itu tadi makan tuh sekarang bukan hanya sekedar oke karena lapar terus makan gitu. Cuma kadang-kadang kita kan cari momen spesial gitu. Ini kan spesial ulang tahun siapa, kita makan dengan keluarga, kita ini kan sama dengan kita buat 17 Agustus ini juga
0: 17 Agustusan spesial, gitu.
2: Apa sih momen spesial kita gitu? Apakah Nusantara Fish ini kan juga salah satu yang kita mau bawa ya, highlight adalah lebih banyak dengan tanaman yang tumbuh di Indonesia gitu. Apalagi yang digunakan jauh sebelum zaman modern mungkin sekarang gitu. Atau bahan-bahan yang terlupakan lah sebetulnya. Dan tanpa bahan itu ya kita juga enggak bisa survive maksudnya sampai sekarang ini gitu. Ya kan, untuk menghargai datangnya kita, respect terhadap produk itu kan dari cerita dulu gitu.
0: Iya betul.
2: Tanaman ini pernah bantu keluarga kita waktu kelaparan loh. Itu ibarat gitu kan.
0: Jangan ya. Berjuangan ya, makan itu. Ini loh. Iya benar. Iya kan? benar.
2: Itu tadi makanya kita enggak mencoba untuk mengada-ngada cerita, tapi memang ya itu ada ceritanya gitu
0: di menceritakan sesuatu di balik setiap rasanya lah.
2: Ya rasa. Kemudian jadi lebih menarik kita apa ya, quality time saat itu. Jadi buat rockstar yang ingin spending time bersama orang terkasih, keluarga, teman gitu ya,
0: itu kita merayakan
2: liburan. Jadi ini salah satu yang bisa rekomen buat didatangi, dinner, kemudian membangkitkan memori, kemudian bahkan mungkin juga apa ya, menambah apa pengetahuan lah. Seperti, ya, oh iya ya, ini oh ternyata ini bisa digini nih. Saya enggak tahu nih kalau tanaman ini tuh bisa dibuat seperti ini ya.
0: Nah, jadi orang-orang tuh kayak begitu ketemu sama temennya, udah kita makan ini aja. Emang bisa dimakan? Bisa. Kan ada gitu ya. Iya. Wah, cerita-cerita seperti itu yang ada. Nah, sekarang kita pengen tanya harganya nih. Mungkin Kapasa atau Chef? Siapa Kapasa dong? Harganya berapa buat ikutan? Dan kapan sebaiknya kita booking?
3: Kalau harga kembali ke aku ya.
0: Iya, kan? Oke. Boleh.
3: Soalnya kalau makanan udah kembali ke chef-nya nih, spesialisnya. Harga di 650 plus-plus per orang. Dan dari sekarang dong udah harus booking.
0: Karena udah harus buru-buru.
3: 13. Sekarang 13 kayak 4 hari lagi kan. Kita masih ada berapa spot lagi. Kita kan soalnya double cut ini tidak banyak space-nya. Jadi kita encourage orang-orang untuk booking. Dan kita tinggal sedikit lagi spot yang tertinggal. Jadi Rockstar bisa langsung aja cek di @doubleikatrestoran untuk di IG-nya.
0: Double Ikat Restoran. Yes.
3: Wow. Atau ke Ren Hotel Bali.
0: Ren Hotel Bali boleh.
3: Bisa juga langsung DM untuk booking.
0: Oke. Okay. Jangan kemana-mana Rockstar. Abis ini satu lagi dah kita ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Drive & Jive ya. Abis ini kita balik bentar aja.

0: Bali juga mantap pada FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Dari suara dan Walkstar masih sama teman-teman dari Ransas Bali Uluwatu Resort and Spa. Kita akan nanya nih ke Kak Pasa nih, kita recap lagi nih, kasih alasan ke Rockstar kenapa harus datang.
1: Ini harusnya chef yang jawab.
0: Boleh, siapapun boleh, tiga-tiganya boleh. Gak apa-apa. Kenapa harus datang chef?
2: Alasan yang pasti adalah kita bisa experiencing sesuatu yang baru ya. Karena udah gak banyak nih tempat kita bisa melakukan foraging. Nah sekarang tanpa harus jauh-jauh dan capek-capek melakukan foraging, kita bawain nih ingredientnya. Kita bakalan perkenalkan ingredient yang sudah jarang terlihat ini, teknik-teknik masak yang baru ini ke para rockstar semuanya.
0: Jadi ada sesuatu yang baru yang dibawa pulang ya, bukan sekedar cerita tentang makanan aja.
2: Benar. Jadi selain itu juga kita tanpa harus merasa berat ya. Karena kalau biasanya kalau kita datang ke satu tempat makan terus produknya impor semua. Jadi kita menjadi bagian dari yang menyebabkan pemanasan global. Nah,
0: Wah, pemanasan global, oke. Benar juga sih, bisa, yes.
2: Di dinner kali ini kita nggak perlu merasakan hal seperti itu, karena semua bahan dan yang kita gunakan ini lokal semuanya.
0: Gitu. Oke. Kita tidak ikut memanaskan bumi ini, Terus berarti alasannya adalah pertama buat lingkungan iya, buat ceritanya iya, buat lebih tahu iya. Sandi pengen nyontek nih chef. Kan misalnya ditanya nih, ternyata daun ini bisa dimakan. Boleh gak Sandi misalnya saya tanya, ini diolah apa ya secara sederhana gitu? Misalnya saya punya pertanyaan seperti itu, akan dijawab gak? Chef Mandi gimana?
3: Pastinya. Jadi saya akan saya gak bilang pasti jawaban itu benar. Atau teman-teman bisa cek sendiri. Itu semua hal yang mungkin yang kita bagikan itu adalah based on satu experience sudah pasti.
0: Okay.
3: Kedua, karena kita tinggal di desa, banyak juga bercerita dengan tetua-tetua kita gitu. Jadi ada menggali informasi sedikit.
0: Karena
3: kita tidak hanya sekedar ini hanya inovasi saja nih bisa dimakan gini-gini. Ya awalnya kenapa tanaman itu bisa dimakan? Tanaman ini bisa dimakan. Itu kan pasti karena sudah pernah ada yang memakannya.
0: Oh iya benar.
3: Peran tetua itu penting untuk dapat informasi itu. Kemudian hadirnya chef-chef muda yang luar biasa.
0: Luar biasa, betul.
3: Kan menjadi inovasi gitu loh. Yang kalau kita biasanya daun base ya.
0: Yeah.
3: Daun base itu biasanya untuk porosan aja deh, buat canang gitu kan.
0: Atau orang lagi demam.
3: Untuk nyeri
0: atau orang lagi demam tuh di.
3: Atau buat jamu.
0: Yeah.
3: Selalu tentang obat gitu, nggak pernah yang mungkin makanan yang sehari-hari gitu.
0: Iya betul.
3: Padahal kita bisa bikin keripik dari itu.
0: Tugas tembok-tembok kita ini sih basi ini Gus, kisah kita pakai.
3: Maksudnya orang juga karena mungkin rasanya nih yang ini, ya itulah inovasi dari makanan. Menjadi makanan itu bisa enak dikonsumsi, kemudian dengan inovasinya mungkin ditambahkan saus apa dan lain sebagainya. Yang dimana makanan tuh udah bisa langsung sekaligus menjadi obat kan gitu.
0: Oh luar biasa. Ini mohon maaf nih chef, di luar dari ini saya pengen nanya ke chef berdua nih, apakah mungkin karena saya pernah bikin seperti yang saya bilang di awal tadi, saya pernah bikin postingan tentang takutnya makanan asli Bali hilang. Apakah chef mungkin terinspirasi buat bikin buku gak? Kan kita tahu ya, di Bali tuh makanan itu, saya sebagai orang Bali, makanan tuh turun-temurun ya. Kita taunya takarannya adalah ABC berdasarkan jari bapak kita. Ibu saya jarang bikin lawar nih, gak bikin sendiri. Apakah mungkin nanti dibikinkan buku baku gitu? Punya keinginan gak chef bikin buku tentang masakan yang diketahui? Gimana?
3: Mungkin saya juga pernah cerita juga dengan Chef Wisnu, buku masakan kita tuh sebenarnya sudah ada lontar yang tentang masakan kan, lontar Dharma Caruban itu sendiri. Memang sebenarnya nggak ada resep yang berapa gram, biasanya dibagi biasanya bagian ya, satu bagian kunyit, satu bagian
0: itu.
3: Kan seperti itu. Sebenarnya kan memang sejatinya memasak itu intuisi gitu loh,
0: perasaan aja.
3: Ada yang benar-benar baku. Dan mulai sekarang karena orang kayak takut buat masak, okelah takaran lah biar pas sukses nih masaknya gitu. Ya.

0: gitu ya. Oh. Jadi sangat menarik untuk dibuat, tapi ya memang bagaimana sebenarnya membuat orang lebih tahu dulu tentang kita sangat beragam sekali. Tongkat, batu, dan kayu jadi tanaman.
1: Oh iya.
0: Tapi sebenarnya kan kita sangat berkelimpahan ya hidup tuh. Apapun tanam tumbuh.
2: Kan Indonesia benar.
0: Iya kan. Tapi kita hanya terbatas pengetahuan kita terhadap makanan itu, jenis makanan itu. Satu yang hanya ada di pasar, dua yang hanya ada di supermarket, tiga yang hanya ada di aplikasi gitu misalnya.
2: Betul, iya benar. Jadi
0: sekarang kita berdua mungkin untuk memperkenalkan nih, ada banyak sekali jenis tanaman atau yang sebetulnya tersedia. Mm-hmm. Sekarang dimainkan lah dengan Chef Wisnu juga untuk, oh ini ternyata bisa dibikin ini, oh ternyata ini bisa dimasak.
2: Ini bisa menjadi suatu apa ya, satu hidangan dan sekaligus cerita dalam satu wadah. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau kita pengen datang, harus datang tanggal 17 Agustus jam, mulai jam berapa kata sah?
3: Dari jam
2: 6. Oh iya boleh, boleh.
3: Dari jam 6, dinernya udah start sampai tutup jam 10.
2: Oke, okay, sampai jam 10. Rp650.000 plus-plus. Yeah. Harus di, dari sekarang kamu boleh lihat Rockstar di?
3: Ada di at Double Dekat Restoran IG atau di at Trend Hotel Bali.
2: Oke.
3: Okay. Langsung aja di
2: langsung
3: sana atau buka langsung klik link di bio-nya.
2: Klik link di bio, adminnya gercep, kalau nggak gercep udah. Nggak apa, saya makan langsung. Pokoknya harus dibales saat ini juga, waktunya 1 menit harus dibales. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin?
3: Ditunggu pokoknya Rockstar, kita tunggu kehadirannya tanggal 17 Agustus. Yes. Ikut meramaikan Double Ikan dan juga mencicipi masakan dari Chef Made dan Chef Wisnu.
2: Luar biasa. Kita juga buat Chef Made dan Chef Wisnu, tolong ide saya tentang buku 7 pertimbangan ya. Banyak orang-orang seperti saya yang butuh juga ilmu-ilmu buat masakan-masakan lain selain bikin kuah balung ya. Cuman itu yang saya tahu. Itu juga bumbunya beli. Jadi terima kasih ya teman-teman dari Rensa sudah mampir di sini. Terima kasih. Kita akan balik lagi Rockstar, jangan kemana-mana, tetap di Drive and Jive.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

8.11 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam, Rockstar, ya kan? Baru juga jam 7. Emang buat kita kalau udah lapar gitu, kita kan pengennya makan sesuatu yang sepertinya itu udah bikin kita kayak emang harus ini nih, emang harus ini gitu kan ya. Apalagi kalau kita pengennya datang ke satu event udah kayak gak sabar gitu. Ke Powerful Indonesia Festival 2026, a celebration of art, music and craftsmanship. Hari Minggu 16 Agustus 2026 dan juga Senin 17 Agustus 2026 dari jam 10 pagi di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali. Ada perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain, musik, kerajinan, dan ini semuanya dikurasi khusus. Gampang banget. Kamu tinggal registrasi di magatix.co.id sekarang karena acara ini terbuka buat umum. Pas kamu datang nih ya, kamu bukan cuma lihat pamerannya, tapi kita juga bisa berinteraksi, belanja di marketplace, sekaligus ketemu sama kreatornya. Jadi dari sekarang aja deh buruan, cek info lengkapnya di @kempinskibali. Sekali lagi, silakan kamu cek sekarang di @kempinskibali. Jadi begitu kamu udah cek, kamu langsung kayak, udah waktunya, gue mau datang kapan gitu kan ya. Tapi juga sekalian deh. Kalau mau request lagu favorit kamu sekarang juga, WhatsAppin kita 0811-3807-878. Terus boleh telepon di 750-205. Atau biar lebih gampang lagi ke Instagram kita aja, therockinlife.bali. Boleh jam 8 deh, buruan.

0: can but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16-17 Agustus 2026, merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Terus warna masih dimanin kamu Rockstar, masih sampai di jam 8 malam nanti. Banyak cerita-cerita kita kok sebenarnya, ya kan? Apalagi kalau kamu mungkin menceritakan bagaimana proses dari apa yang terjadi sama kamu sekarang. Ya kan, siapa kamu, dari mana, gimana ceritanya kamu bisa sampai di titik ini. Mungkin itu gak akan selesai dalam satu hari atau satu jam, mungkin enggak. Tapi gimana rasanya kalau ini dijadiin apa ya, dijadiin satu obrolan seru sambil makan. Waduh, udah pasti menyenangkan banget dong. Apalagi kalau kami makannya adalah di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Mereka punya Perego yang ngasih kamu pengalaman kuliner otentik khas, gabungan menu-menu Italia dengan nuansa Nusa Dua yang tenang, suasana yang hangat, stylish, penuh energi. Ada lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak Brunch Viola yang balik lagi di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12:30 siang. Kita bisa nikmatin banyak banget menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grilled Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak-banyak dessert lainnya, ya kan? Jadi selain makanan akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua kolam renang dan pantai. Terus kamu bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Dan Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Gratis buat anak di bawah 6 tahun. Dan kalau kamu datang pakai outfit Violet nih, kamu akan dapat complimentary refreshing drink. Jadi datang dong ke brunchnya. Atau kalau mau buru-buru gitu, gak mau deh nunggu-nunggu, datang aja sekarang buat pemanasan. Brunchnya datang, tapi sebelumnya kamu juga bisa mau lunch, mau dinner dengan menu otentik Italia, bisa semuanya di Prego. Dan ada juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan juga @WestinBali.

di 97.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah jam 8 Rockstar, jadi udah waktunya saya buat pamit ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan dari jam 5 sore tadi. Terima kasih buat teman-teman dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa udah ngobrol juga bareng sama kita di sini. Dan suara pamit, kita akan ketemu lagi nanti di hari di hari apa ya? Hari Selasa minggu depan. Ya, jadi stay tune dan sama buat FM The Rockin' Life Bali. Habis ini tetap ada lagu enak, tetap ada operator Gustu. Tenang aja, kita temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi terima kasih dan bye-bye.

0: event but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. 2 hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski, Bali pada 16-17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Left Bali where everyone can be a rockstar. Ternyata belum kepencet rockstar. Ya udah gue ulang lagi. Hey semua Pirate FM, this is the Rocky Left Bali where everyone can be a rockstar. Selamat pagi rockstar, selamat join dan akhirnya kembali lagi di GMHR bareng kita hari ini pastinya. Dan ngobrol tentang Jumat ini rockstar, semoga juga menjadi Jumat yang indah buat kita semua. Karena gue yakin kita semua sudah tertekan oleh keadaan, oleh deadline, oleh semua-semua hal yang mungkin aja bikin belakangan ini menjadi lebih berat gitu. Dan semoga Agustus ini gak berat buat kita semua deh ya. Dan kalau gue sendiri sih barusan rockstar di jalan kesini ya, menuju ke studio itu barusan aman banget, lancar banget. Dan maksud gue lihat sepanjang jalan banyak banget yang berlarian. Mungkin karena emang olahraga itu menjadi salah satu hobi yang benar-benar lagi naik banget belakangan ini. Jadi gue yakin banyak orang akhirnya memilih untuk okay, gue mau hidup sehat deh. Termasuk gue rockstar, mungkin mau sedikit cerita. Jadi di minggu lalu, pas banget di hari Minggu, gue ikutan lari 10K pertama gue. Jadi akhirnya kemarin, pecah telur nih akhirnya 10K gitu. Ngerasa, wow mampu ya. Walaupun waktu start, kan waktu itu diajakin sama temen gue ya. Akhirnya ikutan, dan setelah ikutan, aduh, bisa gak ya 10 kilo? Aduh, biasanya cuma 5 kilo doang. Biasa kan kaum-kaum lemah ini rockstar. Akhirnya gue memaksakan, okay, bisa. Jadinya berikutnya kalau gue emang lagi latihan, gue akan memfokuskan ke 10K. Betul pula lo rockstar, rajinlah latihan. Karena kita harus sering-sering lah berlatih biar terbiasa menghadapi kejamnya dunia ini. Dan kalau ngomongin tentang hari ini ya, kalau lo pengen untuk jalan-jalan nih, untuk liatin sunset, rockstar dikutip dari BMKG nih, gue lihat ya, diperkirakan nih sebagian akan cerah atau cerah berawan. Jadi untuk lo yang pengen nyari sunset, sebagai sunset hunter pas banget untuk langsung berangkat, karena pas di matahari tenggelam nih akan diperkirakan di 18:18 Wita. Jadi pas di jam 6:18 ya. Dan potensi tertutup awannya 15-30% sih katanya. Jadi mostly harusnya bisa lo lihat sunsetannya.
4: Iya. Aduh, tiba-tiba aduh. Rockstar hari ini agak drama ya di jalan ya.
3: Kenapa tuh?
4: Karena tadi biasalah ya, pemilik jalan raya yaitu ibu-ibu.
3: Bukannya lo ibu juga?
4: Enggak.
3: Beda.
4: Bedanya aku anak dua, dia anak lima.
3: Kau nantulang.
4: Aku nantulang. Beda, nantulang itu beda lagi.
3: Oh beda, nanti ya. Over ya, kita gini ya, kita ngobrol ya.
4: Oke,
3: gimana barusan?
4: Aduh, hari ini drama banget. Tadi tuh udah jalannya udah baik-baik, rockstar. Tiba-tiba ada ibu-ibu drama di jalan, maksudnya dia berantem di jalan. Tapi minggir gitu loh, kenapa harus di tengah?
3: Oh, ada yang berantem.
4: Ada yang berantem tapi benar-benar literally di tengah gitu loh, sampai udah dikleksonin orang-orang di belakang gitu.
3: Aduh, itu mengerikan sih memang ya. Drama pagi-pagi buta namanya.
4: Betul.
3: Dan maksudnya rockstar, kita bakal nemenin lo dari jam 7 sampai 10 pagi ini, which is 3 jam ke depan di GMR pastinya. Good morning.
4: Happy rockstar.

U T R L. Where everyone can be a rock star.

0: today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Long weekend but make it cultural. Powerful Indonesia Festival 2026 hadir di Apurva Kempinski Bali pada 16 sampai 17 Agustus 2026. Merayakan kemerdekaan lewat seni, desain, musik, dan craftsmanship dari para kreator Indonesia. Dua hari untuk melihat karya, menemukan banyak ide baru, dan menikmati kreativitas lokal dalam satu ruang. Bukan cuma datang, lihat, dan pulang, karena akan ada art exhibition, live art entertainment, creative marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kempinskibali. Sekali lagi di @kempinskibali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Tune up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Tumpahan minyak mentah dari kapal tanker Caroline Bezengi dilaporkan telah mencemari dan mencapai daratan di sejumlah wilayah pesisir Oman sejak awal pekan ini. Kebocoran yang dipicu ledakan dan insiden terdamparnya kapal sejak akhir Juni 2026 lalu sekarang mencemari area seluas 360 km persegi dan mengancam kawasan konservasi laut dan habitat penyu langka karena tersapu angin monsun. Kelompok pecinta lingkungan memperingatkan potensi bencana ekologi skala besar mengingat kapal yang diduga bagian dari armada bayangan Rusia tersebut diyakini mengangkut hingga 1 juta barel minyak mentah.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai keberadaan warga negara Israel yang tinggal dan membuka usaha di Bali dalam konferensi pers Rabu 12 Agustus 2026. Pihak imigrasi mengungkapkan

0: Portugal, Jerman hingga Yunani. Tindakan ini diduga untuk menghindari ketatnya prosedur visa khusus Israel yang memerlukan persetujuan berlapis dari Kementerian Luar Negeri, BIN, BAIS, hingga kepolisian.
1: This is Sarah Weda.
0: This is you, Madeline, for the Rocking Life Valley
1: Newsroom.
2: This is TRL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Teman Media.
1: Ini Same Old Love by Selena Gomez. Ingatkan lagu-lagu tahun kapan ini ya?
0: Tahun
1: waktu
0: ya,
1: masih
0: banget ya. Ini masih aku masih SMA
1: kali ya.
0: Masih SMA.
1: Soalnya gue ingatnya ini adalah lagu favorit tante gue.
0: Oh.
1: Gitu jadi
0: biasanya kamu seumuran aku.
1: Kayak lebih tua lagi di kita, udah 30-an awal. Jadi kan suaranya mepet-mepet mirip-mirip kan lagunya. Dan pokoknya ngomongin tentang tahun-tahun pertama tahun rockstar, semoga juga tahun ini 2026 walaupun banyaknya huru-hara yang kita lihat gitu ya. Semoga menjadi tahun yang indah untuk kita semua gitu.
0: Betul, setuju.
1: Mungkin kalau ngomongin tentang 2026 ini, gue tadi ngomongin 2025 ya kayaknya.
0: 2026 sayang.
1: Udah ya. Jadi kalau diri sendiri di 2026 ini udah terlewat gimana menurut lo?
0: Aduh.
1: Di diri lo sendiri.
0: Di diriku sendiri ya, banyak banget sih sebenarnya hal-hal yang di luar dari ekspedisi.
1: Emang kurir.
0: Di luar dari ekspektasi BMKG ya, yang aku rasa kayak aku kayaknya pingin ke situ, tapi kayaknya nggak mungkin deh secepat itu bisa nyampe di posisi itu.
1: Oh, gitu.
0: Ternyata udah nyampe gitu loh.
1: Wow.
0: Jadi kayak lebih memprepare lagi untuk next levelnya kayak gitu.
1: Keren.
0: Kalau Wena gimana nih?
1: Berarti kalau gue sendiri banyak hal yang nggak expect terjadi gitu.
0: Betul.
1: Kalau gue sendiri jujur sudah terjalan dong. Berjalan dengan oke aja, sesuai lah ya. Walaupun banyak gedebak-gedebuknya, yang penting kayak bisa akhirnya.
0: Yes.
1: Lu pernah gitu nggak sih? Gue waktu menjalankan sebuah hal kayak aduh gue gak bisa kayak, tapi setelah dijalankan bisa, gue hebat gitu. Begitulah rockstar, malah kita menjadi orang hebat. Karena pas banget nih rockstar kita ada Merdeka Escape Package dari Truntum Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 1 pastinya rockstar.
0: Yes.
1: Jadi lo bisa nikmatin liburan di hari kemerdekaan dengan paket paling menyenangkan di Kuta. Jadi kita bisa bareng-bareng merdeka, bareng-bareng jadi orang hebat.
0: Yes.
1: Dan pastinya lo bisa menginap 2 hari 2 malam di deluxe room yang punya banyak fasilitas, mulai dari daily breakfast untuk 2 orang ada. Terus Nusantara Merah Putih Dinner at Warung Senggol Truntum tanggal 17 Agustus. Laundry sampai 5 pakaian per room per stay. Dan juga complimentary late checkout.
0: Lengkap banget ya.
1: Dan semua bisa dapatkan cukup dengan harga Rp2.950.000 net per package untuk 2 orang. Bisa kamu upgrade mulai dari Rp400.000 dan menambah Rp600.000 untuk extra bed termasuk breakfastnya.
0: Wow.
1: Dan promo ini Rockstar berlaku sampai 16 Agustus 2026, which is 2 hari lagi Rockstar masih bisa lo dapatkan promo Merdeka Escape ini untuk menginap 16 sampai 18 Agustus 2026. Jadi untuk promonya berlaku 2 hari lagi di tanggal 16 dan untuk periode menginapnya itu dari 16 sampai 18 Agustus 2026 ini Rockstar. Beruan deh untuk info lengkapnya email ke stay.kuta@truntumhotels.com dan pastinya WhatsApp di 0819-3971-0538. Sekali lagi Rockstar bisa WhatsApp di 0819-3971-0538 dan pastinya buruan deh follow sosial medianya, follow Instagramnya di @truntumkutabali. Sekali lagi di @truntumkutabali.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Merdeka dari deadline, merdeka ke Kuta. Libur 17 Agustus nggak harus jauh-jauh. Saatnya escape ke Kuta dan nikmati long weekend dengan Truntum Kuta Bali lewat Merdeka Escape Package. Stay 2 malam di deluxe room untuk 2 orang, lengkap dengan daily breakfast, Nusantara Merah Putih Dinner di Warung Senggol pada 17 Agustus, laundry sampai 5 pakaian, plus complimentary late checkout. Semuanya mulai dari Rp2.950.000 net per package, atau mau lebih nyaman, upgrade mulai Rp400.000 dan tambah extra bed plus breakfast Rp600.000. Belum selesai. Di 18 Agustus, lanjutkan perayaan lewat Merah Putih Dinner, buffet cita rasa Nusantara dari Sabang sampai Merauke, plus solo acoustic entertainment, hanya Rp175.000 net per orang mulai jam 5 sore. Info dan reservasi, email ke stay.kuta@truntumhotels.com, WhatsApp 0819-5396-8213, dan follow Instagram @truntumkutabali. Sekali lagi, @truntumkutabali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ernest bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: Hasid Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's a one brother jam. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Ini kan lagi banyak banget ya orang-orang yang ngetren untuk menjaga pola hidup.
0: Pola hidup sehat.
1: Pola hidup sehat dengan diet, olahraga. Apalagi sekarang tren wellness tuh lagi banyak banget di mana-mana, lagi banyak dibahas ya. Tapi kalau ngomongin soal diet ya, ada nggak sih satu makanan yang kayak itu tuh penyelamat banget buat kamu?
0: Kalau gue sendiri jujur sukanya pisang.
1: Pisang ya.
0: Karena pisang itu kan pengganjal lapar ya. Jadi kalau misal emang kita nggak ada apapun, gue rasa pisang pasti kayaknya.
1: Pisang ya. Iya, aku juga sih setuju sama pisang. Soalnya dia juga punya kandungan serat yang tinggi ya kan. Dan ngomongin soal pisang nih Rockstar, kadang tuh aku tuh suka banget ya emes sama para kreator-kreator ya, para pekerja seni. Mereka tuh bisa ngubah kayak buah, terus mereka bisa ubah misalnya dari tanah liat gitu, bisa ngebentuk pisang. Aku tuh pernah coba untuk DIY tanah liat gitu, tapi ternyata tidak semudah itu.
0: Susah ya emang ya.
1: Jangankan suruh aku buat pisang ya, buat yang bulat aja tuh susah.
0: Mampu
1: banget
0: gitu.
1: Iya.
0: Yes.
1: Nah, pas banget nih Rockstar, karena kita lagi ngomongin soal seni dan seni nih ya. Kayaknya kalau kamu yang memang suka banget sama dunia seni, suka melihat hasil-hasil karya, kayaknya kamu wajib banget untuk datang ke Powerful Indonesia Festival 2026, a celebration of art, music, and craftsmanship. Jadi ini nanti diadain di hari Minggu 16 Agustus 2026 dan juga hari Senin 17 Agustus 2026 Rockstar. Mulai jam 10 pagi di Candi Ballroom at the Apuva Kepinski Bali. Jadi ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan 2 hari pameran seni, desain musik dan juga kerajinan yang dikurasi khusus pastinya. Jadi kamu di sana tuh bukan hanya bisa melihat pamerannya aja, tapi kamu juga bisa langsung berinteraksi, berbelanja di marketplace dan juga sekaligus bertemu dengan kreatornya. Jadi bakal banyak banget insight baru ya, banyak networking baru pastinya juga. Dan acara ini terbuka buat umum ya Rockstar. Kamu bisa langsung registrasi sekarang di megatix.co.id. Pokoknya jangan lama-lama, langsung aja registrasi sekarang di megatix.co.id. Buat cek info lengkapnya yang lain, kamu bisa langsung follow Instagramnya di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Hey, hari ini kita mau ngebahas tentang Hollywood juga.
0: Hollywood.
1: Tapi ada ikatannya dengan Indonesia.
0: Wow. Ada apa tuh bang?
1: Ada apa itu? Ini buat kamu pecinta Maroon 5 ya Rockstar. Karena ini adalah kabar baik buat kamu, karena Maroon 5 di

0: nih dari sekarang Nonstar, yes. Karena udah tahu harganya berapa kan. Dan pastinya konser ini juga jadi bagian dari tour Asianya Maroon 5, yang diperkirakan bakal disambut antusias banget ya. Siapa sih yang gak mau ketemu Adam Levine ya, dengan jadwal penjualan tiket yang bakal segera dibuka. Jadi nabung dari sekarang biar nanti pas war itu tuh uangnya udah ada. Dan pastiin internet kamu juga cepet ya.
1: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's 7.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, kamu baru aja dengar single dari siapa ini?
1: Dari siapa Rockstar? Betul, dari Andre Moody with People Pleaser. Ngomongin tentang People Pleaser, lo pernah gak sih berada di situasi yang ngerasa kok gue rasanya terlalu gini ya, terlalu membahagiakan orang lain gitu ya? Termasuk lo sendiri ada pengalaman gitu gak sih, Yuk?
0: Ada dong.
1: Ada.
0: Aku tuh kalau di Indo namanya people enggeh.
1: People enggeh, kenapa enggeh?
0: Enggeh, kan nggak bisa bilang.
1: Oh iya iya aja gitu ya. Dan pastinya Rockstar untuk lo yang mungkin sekarang lagi terjebak di situasi ini, semoga bisa segera sadar dan terlepas ya, karena lo pastinya Rockstar benar-benar berhak untuk membahagiakan diri sendiri.
0: Betul.
1: Berhak untuk merdeka. Pas, karena pas banget nih kita bakal ngajakin lo untuk merdeka bersama di Nusantara Forage Feast, presented by Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Ini di Senin 17 Agustus 2026 dan pastinya di the one and only Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Lo bakalan bisa langsung nyobain Rockstar pengalaman chef collaboration yang mempertemukan executive chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Dan pengalaman ini jadi makin spesial karena apa? Betul, karena adanya konsep foraging. Jadi mungkin lo wondering foraging itu apa? Jadi foraging ini ya, memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, terus diolah nih menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa. Jadi mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial Rockstar, mulai dari daun base lan udang, hingga baramundi panggang base genep yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah.

0: khas Bali. Juga ada live culture performances dan mendengarkan langsung nih cerita di balik setiap hidangan dari para chef.
1: Wow, pokoknya ini experience-nya bagus banget Rockstar. Jadi pastiin setidaknya seumur hidup sekali kamu harus nyobain experience ini. Ya kan?
0: Kalau bisa jangan sekali doang Rockstar, seumur hidup fullin deh untuk nyobain Nusantara Frigid Feast ini.
1: Betul.
0: Dan semua pengalaman ini bisa lo nikmatin cukup dengan harga Rp650.000 plus-plus per orang. Ini udah termasuk 6 course yang gue mention tadi, 6 course dinner-nya ya. Dan reservasi buruannya sekarang di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Dan pastinya buruan follow at Double Ikat Restoran dan at Rand Hotel Bali. Sekali lagi di at Double Ikat Restoran dan at Rand Hotel Bali untuk dapetin info lengkapnya.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Hey, Music Lab is back. Dan kali ini kalau kemarin kita udah lagu-lagu luar ya, kali ini kita mau ngebahas lagu dari musisi Indonesia, yaitu lulusan dari Indonesia Idol. Siapakah dia?
0: Duane Roli, Roni Parulian Rockstar.
1: Yes.
0: Dengan lagu terbarunya Februari. Nama Parulian ini kalau gak salah dari Sumatera ya?
1: Sumatera
0: ya. Dan jadi single terbaru dari Roni ini udah resmi dirilis di 7 Agustus lalu.
1: Yes.
0: Dan jadi lagu single kedua yang disiapkan Roni untuk album studio mendatangnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jadi berbeda ya Rockstar dari beberapa single terdahulunya si Roni yang memang kayak kental banget sama nuansa rock ballad gitu. Februari ini tuh justru menampilkan sisi musikalitas Roni yang lebih hangat, manis, dan romantis.
0: Karena gue juga kebetulan ngikutin Roni kan Rockstar ya.
1: Iya.
0: Jadi banyak beberapa lagu rilisan Roni bahkan ini disebutnya rockmentis.
1: Rockmentis.
0: Karena dia tuh menggabungkan rock yang dikemas secara romantis gitu.
1: Aduh.
0: Dan ngomongin tentang ceritanya nih, ini tentang perjalanan emosional seseorang yang memberanikan diri untuk kembali membuka hati dan berani jatuh cinta lagi setelah melewati masa lalu yang penuh luka.
1: Aduh, jadi kayaknya ini bagus banget lagunya. Daripada kita lama-lama nih Rockstar, langsung aja kita putarin Roni Parulian with
0: Februari.